ada ni luomi ani nyaro nduzo gidwari dala nyangi minu adwari dala anu samu

nyargi Joshua jakanori. Oh, yeah, mami. Moses maka Judy. Ejengini wii maka yomo keto nyako mir. Kimozo wino wuda lego. Ah,

mbunya jodo toka ta faya onge ko achuna biro ga piko nyate joramba nyamse iri tandori asekalo siaya na biro nya jodongo nya jadum iri tandori asechopo ngiya nyati gokinyo lando nya joramba iri tagindori alego kogela kalo nyati gomondi turigirichi wadi manyo nyasembo ndori kana chope yoro kinyo tumudho lila atim nade mamnango

0: Iwero nya joramba nyasembo piny maber mama Atimi nade totona Isungo nya joramba nyasembo manyako yuraron Ting atimi nade mama Jaherana ni
1: Jimmy Woda Wendo, Jacadero Oliver ja British Omolo Big Manager Paradise Resort Olo
0: Andiri wa winjore en waromeru sa nyathi gi merina

Dugenya Chumo kwayo wendo nyasemu Kata wini miene penjo jangomu Emo penji Petima kama nyasembo rambo Karena kosango mama ango Ini timene i Iti mene u Iti mene tu Iro miene u Emiruka Wapi maiko mejo Kozi kozi kosmos Emula uda lego Ubondo Manu uju nangu Ejangima Boicha, boicha Changima uju nangu Nyatigi meri nyasembo mama Nyatigi meri beakini winja mama